0: Intim banyora, kapmana ko lo tinna pondo ngaranyi, panya wimma jota kolang ora elade lado tana kolang kajar pamara. Kola matto pura ngaranyi, wimma kolang ora jota ko, tana ngula tinna ringola, palya war karinja ko. Wimma jota nyurampa almilala kolang kajar para, kangkinji koto nyina jako. Wimma jota nya, cinto karango cinto nga iala, kola koto nyindirinja ko. Kola taimi ngaranyi nga, wia jana nya nyakola wantinja ko. Kola koto jana nya iala, wantinja wiyanko. Nyundo paka mama o papa nyinanyi, chingo nyundo kula ngwara wimma ko kera nyinanyi. Kala kulilaya, nyurangari konyo ala jipalala, wimma chuta kula koro kati, chana rawa nyinara nyintiringo jako, an chinga poa chana nya rawa nyinan jako kula ongo. Chingoro, wimma chuta kula nga charpanja wiyanka, kala kapmandango school attendance offices, community chuta koro iyalko, chana irkonji ngonpanko, wimma chuta nao skula ngurarako ngurirko. Kolilaya, chingro wimma chuta kulanga kuto cha charpanja wianga, pala nyanga kapmanda ngura chuta nko nyuranya chingro fine milalko, an nyuranga refine pay milalko dara, o chingro nyunto nya kuta kuri yalko wimma chuta no skula ringo changa. Kampa kucho pa, chingro wimma nyuto pa, good reason no skula ringo. Ala chingro anpa sari nga nyinanyi o minta linko baka, kala ala chikulira chana altru ringo la nyuranya wantiko. Chingo nyonto puto kati nyi wimma chuta kola koro. Chingo rea mili chichirin kola winkiringanyi. Kala kola koro mayan kola chapila chananya. Nyonto nya arpilan chako wimma chuta chala. Chingo nyonto yunchuringanyi kapmanda ko loo kola koro noko nyindiringo chako. Maanya o website ngaja. attendancesupport.nt.gov.au o maringimilala nampa ngaja nya 1-800-206-317. Ara ngata nyanyurampa Northern Territory Government Tawana Langoro.
1: Station sponsor.